0: Instituto Roma Yonina. Ba noy ti nam lu ko vien. Instituto Tumua. O patua. O mota.
1: Allô, allô.
2: Allô, mama.
1: Ba tardi, ba tardi.
0: Instituto bo ba noy ti nam lu ko vien.
3: Kwadala Marinha.
0: Nze Marinho.
3: Mo Marinha, wa Marinha.
0: Wa Marinha.
3: Eh.
0: Nzina.
3: Jerônimo.
0: Kajeran ukam ini makan apa?
3: Makan abu ada rujukan yang jenuh bilangnya.
0: Kau kelangan nyu?
3: Dom tiada mana kawan elu?
0: Mana kawan elu?
3: Nah.
0: Masih mana tak kau memuji muka dispesa, zene orang dalam ke hospital ini nada nyu?
3: Nah, dom tiada baduana.
0: Non tiada baduana. Mungkin nasi tu fanya tiap ino.
3: Jadi tiap para mahu ini. Jadi tiap kali una mana uweda sampai mana kawan itu apa? Akali avontadi. Odo pun aku ganjar babi bina. Oli gana nani.
0: Baik tu ye no sebab nak kena in anda kau ila babi dulu kailo nu oli ombale baik. Babi dulu nu mujia nu ilmuan nadi babi. Ina noko zawe.
3: Ni tene nom jani za babi.
0: Aha. Tabo no tamana lo wanoite.
3: Wanoite.